Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Faini mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama sampai 40. Tema renungan kali ini saya beri judul Yakub, Yakub, mengapa engkau tidak sabar? Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Para pendengar yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami masih boleh punya kesempatan menikmati puji-pujian, bernyanyi bersama, bahkan juga kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, mungkin kami yang ada di rumah, kami yang sedang ada di dalam perjalanan, dan dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah Tuhan siapkan hati dan pikiran kami sehingga Roh Kudus Tuhan bekerja, memampukan kami mengerti firman-Mu, dan menolong kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar para pendengar sekalian? Saya sungguh bersyukur jika saat ini saya sendiri juga masih boleh punya kesempatan men-sharingkan firman Tuhan bersama dengan para pendengar. Saya juga bersyukur kiranya para pendengar dalam kondisi yang kuat, sehat, dan masih tetap semangat untuk boleh bersama-sama memakai waktu ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini saya mengutip dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama sampai ke-40, yaitu sebuah penggalan kisah dari hidup Yakub. Dan hari ini kita mau melihat bersama-sama lebih dalam apa sih yang Tuhan ingin katakan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Karena perikop ini panjang, saya akan menceritakannya sambil para pendengar boleh menyimaknya dari rumah dan mungkin juga boleh membukanya dan membacanya. Siapa yang tidak kenal dengan Yakub? Saya kira kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh ini ya. Yakub adalah seorang yang lahir sebagai anak bungsu dari Ishak dan Ribka. Ia memiliki seorang saudara kembar yang bernama Esau. Tapi tidak seperti kembar yang kebanyakan kita jumpai, Esau dan Yakub sangat mudah dibedakan. Dicatatkan bahwa Esau lahir dengan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia suka tinggal di padang dan berburu. Dan dicatatkan juga bahwa ia disayang oleh ayahnya Ishak yang senang makan daging. Berbeda dengan Yakub, Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Kemungkinan besar ia banyak membantu ibunya Ribka bekerja di rumah, sehingga Ribka sayang kepadanya. Tidak heran juga kalau Yakub mungkin akan menjadi seorang yang pintar memasak. Ketika Ishak sudah tua dan matanya mulai kabur sehingga tidak dapat melihat, dicatatkan di dalam ayat yang pertama, ia memanggil Esau anaknya yang sulung dan berkata kepadanya, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan aku akan meninggal. Maka sekarang, ambillah tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah seekor binatang untukku. Olahlah makanan yang enak dan bawa kemari supaya aku makan, maka aku akan memberkati engkau sebelum aku mati." Mendengar hal ini, betapa gembira dan bersemangatnya Esau. Tidak tunggu waktu lama, dia pergi segera ke padang. Namun tidak disangka, Ribka istrinya ada di sana dan mendengarkan perkataan suaminya Ishak. Maka ia pergi kepada Yakub dan memberitahu Yakub apa yang terjadi. Ia meminta Yakub pergi mengambil 2 ekor anak kambing peliharaan mereka, dan Ribka akan mengolahnya menjadi makanan kesukaan Ishak. Tujuannya adalah supaya Yakublah yang mendapatkan berkat dari Ishak. Lalu apa respon Yakub? Yakub adalah seorang yang pintar. Dia menjawab ibunya, "Ibu, Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan kulitku licin. Kalau ayah nanti meraba aku, ia akan marah karena ia tahu aku menipunya. Dan kalau sampai itu terjadi, bukan berkat yang aku dapat, melainkan kutuk, ibu." Tetapi Ribka meyakinkan Yakub, "Sudahlah, dengarkan saja perkataan mama. Mama yang akan menanggung kutuk itu." Para pendengar yang terkasih, bukankah ini seperti sebuah kisah di sinetron begitu ya? Ada persekongkolan terjadi antara ibu dan anak versus ayah dan anak. Apa yang terjadi sebenarnya dengan keluarga Ishak? Saya akan melanjutkan di ayat yang ke-14. Yakub melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Setelah makanan selesai diolah, Ribka mengambil pakaian Esau dan mengambil kulit anak kambing, dipalutkannya ke leher dan kedua tangannya. Lalu disuruhnyalah Yakub pergi menemui Ishak. Maka Yakub masuk ke dalam kemah bapaknya. Namun Ishak bertanya, "Siapakah engkau?"
Yakub dengan cepat berkata, "Saya Esau, anakmu yang sulung. Aku telah melakukan apa yang bapa katakan kepadaku. Ayo bangunlah, duduk dan makan daging masakanku agar bapa memberkati aku." Ishak heran betapa cepat Esau mendapatkan buruannya. Ia pun bangun dan menyuruh Yakub mendekat. Ia mau merabanya untuk memastikan bahwa ia adalah Esau. Ia terheran dan Ishak berkata, "Kalau suara, suara Yakub, tapi tangan, tangan Esau." Para pendengar yang terkasih, Yakub bisa saja memakai baju Esau, bisa saja menempelkan bulu di kulitnya, tetapi ia tidak bisa mengubah suaranya menjadi Esau kakaknya. Maka bertanyalah Ishak sekali lagi, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Singkat cerita, Ishak menikmati makanan yang enak dari Yakub, dan setelahnya itu ia memberkati Yakub. Demikian di ayat yang ke-27 sampai 29. "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikian berkat dari Ishak diterima oleh Yakub. Dan baru saja Yakub keluar dari kemah bapaknya, pulanglah Esau, anaknya yang sulung, membawa daging buruan, mengolahnya menjadi masakan yang enak, dan datang kepada bapaknya untuk meminta berkat. Betapa terkejutnya Ishak, dan dengan suara nyaring dia berkata, "Siapakah gerangan dia yang membawa binatang itu kepadaku? Aku telah makan semuanya dan memberkati dia sebelum engkau datang, dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati." Esau yang mendengar bahwa berkatnya sudah dirampas oleh adiknya Yakub, dicatatkan dia menangis meraung-raung dengan suara keras dan merengek meminta sisa berkat dari bapanya. Hatinya begitu sedih, begitu pedih, begitu marah karena ia tidak mendapatkan berkat itu, dan dia merasa ditipu Yakub dua kali, hak kesulungan dan berkat. Maka berkatalah Esau kepada bapanya, "Bapa, aku juga mau mendapat berkat. Apakah bapa tidak memiliki berkat lain untukku?" Maka demikian jawab Ishak kepada Esau, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Para pendengar yang terkasih, kondisi keluarga Ishak hancur. Tidak ada shalom, tidak ada kedamaian. Esau begitu benci dan dia menyimpan dendam kepada adiknya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi adiknya jika ayahnya telah meninggal. Izinkan saya bertanya, siapakah yang berdosa dalam keluarga Ishak ini? Siapakah yang telah berbuat jahat dan tidak taat kepada Tuhan? Apakah Ishak, Ribka, Esau, atau Yakub? Jawabnya adalah semuanya. Mari kita lihat ke peristiwa sebelumnya. Ketika saat itu Ishak menikah dengan Ribka dan Ribka ternyata mandul dan tidak bisa mengandung. Tetapi Ishak berdoa kepada Tuhan dan akhirnya ketika Ribka mengandung, karena Tuhan mengabulkan doa Ishak, dituliskan di dalam Kejadian pasal 25 ayat 23 demikian, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak dan Ribka sebagai orang tua, mereka mendengar dan mereka tahu apa rencana Tuhan bagi kedua anaknya, yaitu anak yang bungsu akan menjadi tuan dan anak yang sulung akan menjadi hamba. Tetapi karena Ishak senang makan daging buruan dan Esau adalah anak kesayangannya, maka ia memilih ingin memberkati Esau dan melupakan perkataan Tuhan. Ribka sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, ia tahu, dia dengar perkataan Tuhan, tetapi ia tidak mengingatkan suaminya. Malah dia merancang sebuah skenario untuk mewujudkan perintah Tuhan itu dengan caranya sendiri. Lalu bagaimana dengan Esau? Apa yang dilakukannya?
Dari awal, dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia memandang rendah hak kesulungan demi memuaskan nafsunya. Dia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk bubur kacang merah. Dan Yakub mungkin sudah tahu dari ibunya tentang apa rencana Tuhan baginya. Tetapi ia tidak sabar. Ia tidak menunggu waktunya Tuhan. Ia berusaha mendapatkan berkat itu dengan caranya sendiri. Ia beli hak kesulungan Esau. Dia menipu ayahnya Ishak. Yakub tidak sabar menanti cara Tuhan. Dan Yakub tidak paham bahwa berkat sesungguhnya itu, sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri. Dan Yakub ingin cepat-cepat mendapatkan berkat. Namun akhirnya cara yang dipakai oleh Yakub adalah cara yang jahat. Dan ia harus pergi jauh dari rumahnya karena takut kepada Esau. Para pendengar yang terkasih, saat ini saya rindu mengajak kita semua sekali lagi untuk tetap sabar dan percaya akan janji Tuhan. Walaupun kita tahu kondisi saat ini berjalan sulit dan sangat tidak ideal, sangat tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan mungkin di saat-saat seperti ini, di antara kita juga ada yang mungkin sedang berkonflik di dalam keluarga. Ada yang sedang merasa kecewa. Ada yang merasa putus asa. Ada yang bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin di antara kita juga ada yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan sudah banyak berdoa, namun belum sembuh-sembuh. Atau mungkin di antara kita juga ada yang menderita. Kita sedang mencari pekerjaan, dan kita menjadi stres saat pekerjaan itu belum juga kita dapatkan. Atau mungkinkah ada di antara kita sudah bosan, sudah tidak sabar menanti. Mungkin ada juga yang saat ini sedang berbeban berat dan mulai melupakan Tuhan. Mulai tidak semangat lagi untuk ibadah. Mulai tidak semangat lagi untuk berdoa dan baca Alkitab. Sebab rasanya apa yang kita lakukan, Tuhan gak peduli. Kenapa Tuhan gak melakukan sesuatu? Rasanya Tuhan kok begitu jauh dan sulit dimengerti. Yakub, mengapa engkau tidak sabar menanti janjinya Tuhan? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia tidak pernah gagal. Apa janji Tuhan? Ia berjanji dia akan memberikan kelegaan bagi yang datang kepadanya. Ia berjanji ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Ia berjanji bahwa ia adalah seorang gembala yang baik dan dia telah memberikan nyawanya bagi kita dan dia akan selalu mengasihi kita. Dia berjanji pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita tidak akan menderita selamanya karena akan ada mahkota kehidupan yang kita terima jika kita taat dan percaya sampai akhir. Tuhan berjanji bahwa perjuangan kita untuk hidup di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, semuanya itu gak akan sia-sia. Ia berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan masih ada begitu banyak janji-janji yang boleh kita temukan di dalam firman Tuhan. Dan itu semua akan digenapi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, masihkah kita sabar? Masihkah kita tetap berharap di dalam iman kita? Masihkah kita tetap berjuang, ayo bersemangat membaca firman Tuhan, berdoa? Masihkah kita tetap bergantung kepada Tuhan Yesus, Sang Raja kita? Saya ingin menutup renungan dengan sebuah ayat untuk menjadi ingat-ingatan kita. Mungkin menjadi hafalan kita untuk hari ini dan seterusnya, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari di dalam kondisi sulit ini, kita terus berpegang pada pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah gagal. Dia adalah Tuhan yang berjanji dan akan menggenapinya. Mari kita

untuk merenungkan, Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang dalam kesulitan, Anda sedang dalam kesesakan, Anda sedang dalam kondisi yang begitu tidak nyaman. Biarlah ambil waktu ini, berbicaralah kepada Tuhan. Ingatlah akan janji Tuhan. Ingatlah karya Tuhan akan dalam hidupmu. Tuhan terus bekerja, Tuhan masih bekerja, dan Tuhan mempedulikan setiap kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami memiliki Bapa seperti Engkau. Kau adalah Bapa yang merancangkan segala sesuatunya, sungguh amat baik. Kau adalah Allah yang merancangkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, Kau tahu saat ini banyak dari anak-anakmu, banyak dari para pendengar saat ini juga sedang mengalami kondisi kesulitan. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin juga ada yang sedang dirundung oleh masalah, mungkin juga ada yang mengalami banyak hal di dalam keluarga, dalam hal ekonomi. Tuhan, Engkau adalah Allah yang turut merasakan setiap kelemahan kami. Kau adalah Allah yang tahu setiap hati dan pikiran kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, ajar kami untuk kami sabar di dalam setiap kesesakan. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap di dalam Tuhan. Dan ajar kami terus bertekun di dalam doa. Terus tiap-tiap hari kami rindu berbicara kepada Tuhan. Kami rindu semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh tahu isi hati Tuhan. Dan kami bukan melakukan segala cara dengan cara kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami masih boleh bernafas, kami boleh boleh makan dan minum. Kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Kami masih boleh merasakan ada banyak orang-orang di sekitar kami yang mendoakan kami, yang mendukung kami. Biarlah hidup ini ya Tuhan, kami mau pakai. Di dalam kami sabar menanti janji Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala Agung kami, kami bersyukur dan berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila para pendengar memilih tanggapan atau pertanyaan atau permohonan doa ataupun bahkan pergumulan hidup yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Feni mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati para pendengar sekalian. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar yang sedang mendengarkan Radio Suara Indah dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical, sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah, hari ini di studio Radio Suara Indah sudah hadir ada Dr. Frankie Saputra Supriyadi, spesialis anak. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi. Selamat pagi, pendengar.
0: Bagaimana kabarnya, dokter?
1: Baik. Baik,
0: ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you banget dokter sudah meluangkan waktunya di weekend
1: sama-sama.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ya. Udah lama nggak ketemu dan nggak ngobrol-ngobrol sama dokter.
1: Ya.
0: Ya, mudah-mudahan hari ini apa yang akan kita bahas bisa bermanfaat buat para pendengar ya.
1: Oke,
0: hari ini pendengar kita punya topik yaitu speech delay. Mungkin ada pendengar juga yang sedang bergumul dengan anaknya, mungkin yang kenapa ya kok anak orang lain, anaknya si A, si B, si C udah pada ngomong, tapi kenapa anak saya kok belum ngomong juga gitu, atau lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang speech delay ya. Nah, mungkin ada pendengar juga yang punya pertanyaan. Pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921. Sekali lagi 0812 921 11 921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Dan kalau misalnya pendengar hari ini ketinggalan untuk mendengarkan program On Air Medical, jangan khawatir karena nanti episode hari ini akan ada di podcast, jadi bisa didengarkan ulang ya di Spotify dan juga di Noise. Mungkin hari ini ada yang kelewat, jadi bisa didengarkan ulang juga supaya informasinya bisa didapatkan ya. Oke, kalau gitu dokter Frankie, boleh tolong dokter jelaskan terlebih dahulu nggak kondisi seperti apa sih sebenarnya speech delay itu? Kalau dengan anak yang memang telat ngomong, kan ada tuh ya, ada yang telat ngomong gitu, apakah itu sama atau seperti apa?
1: Nah jadi kita harus mulai dari basicnya dulu ya. Jadi kita mesti tahu sebenarnya speech delay, keterlambatan ngomong itu tuh apa. Karena jangan sampai kita salah nge-label seorang anak. Ya itu yang paling penting. Nah, speech itu kan berbicara ya. Nah, berbicara itu adalah sesuatu tindakan mengeluarkan suara dari mulut dan lain-lain. Itu yang akan terdengar sebagai satu yang bisa dipakai untuk komunikasi. Sedangkan kita harus membedakan dengan berbahasa. Nah, berbahasa itu mencakup proses dan produksi komunikasi yang lengkap ya. Nah, itu harus kita ini. Nah, jadi kita harus dari dasarnya dulu bahwa ada bahasa itu adalah bahasa ekspresif, di mana dia adalah kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan sesuatu yang mempunyai arti. Nah, itu ekspresif itu bisa dalam bentuk kata-kata, atau bisa dalam bentuk ekspresi gestur, ya, menunjuk atau menulis, itu adalah bahasa ekspresif. Kemudian juga yang kita penting juga adalah bahasa reseptif. Bahasa reseptif itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu harus kita perhatikan dari kedua sisi itu. Nanti kita akan bicara. Nah, sekarang gini, apa sih speech delay? Terus kemudian sebetulnya ada telat ngomong atau late talker. Nah, itu harus betul. Nah, kalau kita bilang masalah delay ya, jadi keterlambatan, baik late talker ataupun speech delay, itu adalah satu kondisi keterlambatan. Jadi terlambat. Jadi kita berpatokan keterlambatan dulu. Jangan kita bilang itu speech delay atau apa, tapi

0: terlambat. Jadi kalau yang namanya delayed atau terlambat atau late itu adalah satu kondisi di mana anak tidak mampu untuk mengekspresikan sesuatu, untuk berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan perkembangannya. Misalnya harusnya umur sekian sudah bisa apa, dia belum bisa. Nah, okay. Itu adalah delay.
1: Okay.
0: Ya, tapi belum tentu yang delay itu adalah speech delay, mungkin saja itu adalah late talker. Jadi kalau speech delay itu contoh ya, kalau yang namanya speech delay itu ada di masalah di dalam pengertian di dalam komunikasi. Dia nggak ngerti lain-lain. Tapi kalau yang late talker adalah satu kondisi di mana dia susah berkata-kata, susah berkata-kata, tapi dia ngerti. Dia ngerti, dia susah berkata-kata, dan itu berbeda dengan kalau delay. Jadi itu dulu yang harus kita pegang. Jadi intinya kalau speech delay itu adalah satu kondisi di mana dia tidak bisa mengungkapkan atau dia tidak bisa berkomunikasi baik dengan kata-kata maupun dengan gestur maupun dengan apapun. Sedangkan kalau late talker itu mungkin kesulitannya hanya di dalam mengeluarkan kata. Ya, itu mungkin ya.
1: Mungkin kalau gambarannya yang aku tangkap ya, Dok, ya. Mungkin nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Kalau late talker itu dia bisa menunjuk misalnya mau makan apa, dia tahu di depannya ada ayam, dia tunjuk ayam. Tapi dia enggak ngomong. Gitu. Tapi kalau misalnya speech delay, mungkin menunjuk pun juga dia enggak
0: bisa.
1: Enggak bisa gitu
0: bisa.
1: Kan.
0: Malah paling juga mungkin biasanya mungkin kalau anak yang gede tuh pengen apa dia cuma marah doang.
1: Tantrum jadinya.
0: Nah, itu yang kita sebut speech delay.
1: Jadi sampai sini lumayan tercerahkan ya, ternyata speech delay itu dari gesturnya juga dan tidak bisa mengungkapkan gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Ternyata enggak cuma sekedar dia enggak bisa ngomong gitu. Belum bisa ngomong. Nah, Dokter Franky, normalnya memang perkembangan bicara anak ini tuh dari usia 1 sampai 3 tahun tuh seperti apa sih?
0: Nah, sebetulnya normal berbicara itu jadi seperti saya jelaskan di awal ya, bahwa ada bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif. Kalau bahasa ekspresif itu dia cuma berekspresi aja, mengeluarkan apa yang dia ingin katakan, dia keluarkan. Sedangkan kalau bahasa reseptif itu dia mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah jadi kita lihat ini secara garis besar aja ya. Jadi sebetulnya kayak misalnya gini, kalau bahasa ekspresif itu harus muncul misalnya di usia 1-4 bulan, di 3 bulan anaknya bilang kuing, yang disebut kuing itu. Nah, jadi a-u itu, itu di 4 bulan dia udah bisa tertawa, dia bisa lihat apapun dia tertawa. Kemudian di usia 6 bulan itu dia mulai bubbling, kayak begitu ya. Nah, tapi nggak spesifik, dia nggak menunjukkan apapun, cuman dia udah mulai berkata-kata. Nah, cuman dan nanti pada usia 12 bulan dia mulai berkata-kata tapi nggak betul, kadang-kadang apapun tapi dia katakan ya. Nah, terus pada usia 18 bulan udah mulai dia berkata dengan jelas. Di usia 24 bulan udah bisa bikin kalimat, dan usia 33 tahun itu dia udah bisa nyebut namanya sendiri. Nah, sedangkan yang harus kita perhatikan juga adalah reseptif, bahasa reseptif. Satu yang paling penting itu adalah usia 4 bulan. Nah, di usia 4 bulan kita anak kita itu kalau dia punya bahasa reseptif yang dia mengerti, dia akan menoleh kalau ada suara. Atau kalau dipanggil Dek atau Adi, dia noleh. Nah, itu di usia 0-6 bulan, dengan puncaknya di usia 4 bulan itu sudah harus ada. Nah, itu yang penting sebetulnya dibandingkan dengan kata-kata yang keluar. Terus pada waktu usia 9 bulan dia udah mulai ngerti kata tidak. Jadi no, Nah, dia mau ambil apa? Enggak. Nah, itu udah mesti ngerti. Itu sangat simpel sebetulnya. Jadi, kita lihat kalau usia 9 bulan dia udah bisa ngerti no, aman.
1: Oke.
0: Pada waktu itu. Kemudian pada waktu 4 bulan dia udah mulai menoleh, Adi, dia udah mulai cari suara. Itu juga aman. Nah, terus kemudian kalau bahasa receptive itu dia umur 15 bulan tuh udah bisa ini duduk. Satu kata dia perintah udah bisa ya. Nah, secara otomatis. Terus kemudian dia udah mulai bisa menunjukkan anggota tubuh.
1: Oh iya.
0: Nah, itu yang secara garis besar harus ada di situ. Ya, jadi kalau kita lihat nanti kalau ada waktu nanti mungkin yang paling gampang tuh usia-usia berapa itu yang kita akan cerita ya. Cuman maksud saya tuh gak usah terlalu banyak, karena banyak orang tua anaknya umur 1 tahun tuh udah harus tahu ngomong. Nah, itu enggak kan? Enggak ya. Jadi yang paling penting udah tahu konsep ya. Tadi umur 1 tahun tuh baru bisa ngomong-ngomong, umur 9 bulan tuh masih baru babbling, jadi it's okay ya. Jadi baru 1 tahun. Nah, jadi kalau itu dulu lah sebetulnya ya yang kita harus ini.
1: Okay, dokter. Dokter, katanya anak laki-laki banyak ditemukan lebih lambat bicaranya gitu dibandingkan dengan anak perempuan. Ini benar nggak?
0: Nggak selalu benar.
1: Okay.
0: Cuman kalau secara natur anak laki kan lebih aktif.
1: Oh iya.
0: Lebih banyak gerak, sehingga kita nggak nangkep dia tuh udah bisa ngomong atau belum. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang dia males. Lebih banyak, lebih baik ya udah lari-lari, main dan lain-lain, sehingga dia mungkin seolah-olah seperti lebih lambat. Ya, tapi mungkin juga enggak juga sih.
1: Okay. Nah, terus kan dokter ya, kita juga sering denger gitu, udah nanti juga bisa sendiri kok gitu. Nah, kira-kira dokter ada gak sih red flags ya, bahasa saya sekarangnya gitu, red flags perkembangan bicara yang gak boleh ditunggu atau ditunda?
0: Okay. Nah, memang sih sebetulnya sebagian besar tuh ada benernya sih. Udah nanti juga bisa sendiri, itu ada benernya. Tapi nanti bisa sendiri tuh bukan berarti dibiarkan.
1: Okay.
0: Nah, jadi bisa sendiri itu bukan berarti dibiarkan, itu yang penting. Jadi kata nanti bisa sendiri ada betulnya, tapi tidak dengan pembiaran. Cuman jadi gini, red flagnya aja dulu ya.
1: Boleh.
0: Nah, kita lihat red flag daripada speech delay, karena kita akan berbicara masalah speech delay sebetulnya ya. Yang lebih berat daripada late talker. Okay. Nah, jadi kalau speech delay red flagnya, satu, umur berapapun, di umur berapapun anak itu tiba-tiba yang udah bisa mundur, jadi nggak bisa. Jadi tiba-tiba dia ngomong, kemudian tiba-tiba dia nggak mau ngomong.
1: Oh.
0: Nah, itu pun.
1: Okay.
0: Ya, jadi ada kemunduran. Itu red flag kita.
1: Okay.
0: Itu kita mesti tahu kenapa nih anak tiba-tiba nggak bisa ngomong. Tapi kalau di secara umum ya. Umur 9 bulan itu, jadi red flagnya kalau umur 9 bulan dia belum babbling.
1: Okay.
0: Jadi belum bisa mama, papa, itu mesti kita perhatikan ada apa nih. Terus yang kedua, umur 12 bulan, jadi umur 1 tahun, dia tidak bisa menunjukkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Dia tidak pengen ngambil apa, dia itu adalah red flagnya. Jadi umur 1 tahun anak itu harus udah mulai kayak gitu. Tapi dia nunjuk susu. Nah, itu dia itu bisa. Tapi kalau cuma enggak jelas. Nah, itu kita mesti perhatikan ada apa. Kemudian yang kedua, umur setahun 3 bulan, jadi setahun 15 bulan sampai umur setahun setengah, dia itu tidak menyimak. Jadi kalau kita ngomong tuh dia cuek aja. Jadi misalnya, tuh ada bunga. Tapi kita tunjukkan, dia enggak nunjuk, diem aja. Nah, itu red flagnya. Terus udah gitu, mungkin enggak ditambahkan, dia enggak ngomong sama sekali, cuman sampai umur setahun setengah itu cuman ngomong pama papa doang. Hanya itu. Terus kemudian umur 2 tahun red flagnya dia tidak bisa melakukan satu perintah berdiri, itu pun juga dia nggak bisa. Oh, okay. Itu

0: umur 2 tahun tuh harus harus itu apa, atau dia tidak bisa merangkai dua kata. Jadi misalnya gitu, mau minum itu 2 tahun harus sudah, walaupun kata-katanya mungkin gak jelas, tapi dia udah bisa merangkai mau minum. Gitu ya. Nah, kalau yang red flag banget, 3 tahun dia gak bisa ngomong, gak bisa ngomong yang dimengerti oleh orang lain. Itu kurang lebih gambarannya ya.
1: Nah, penyebabnya sendiri apa sih, Dok, dari speech delay ini tuh yang mungkin paling sering ditemukan di masyarakat?
0: Oke, gini, kita bedakan lagi speech delay dengan late talker. Ya, kalau speech delay itu banyak hubungannya dengan penyakit dan lain-lain kan, masalahnya autism, masalah apa itu speech delay. Tapi kalau late talker itu paling banyak tuh nggak dilatih, masalah dibiarkan. Ya itu itu jadi itu yang paling banyak. Jadi tidak ada interaksi. Jadi kita label dulu nih anak kita speech delay atau late talker.
1: Supaya harus, kita tahu ya.
0: Harus supaya tahu. Ya kalau speech delay ya kan tadi kan kalau speech delay itu dia nggak bisa apapun. Ya nggak ngerti, nggak punya bahasa reseptif. Dia dia nggak bisa ngerti. Cuman kata-kata doang. Jadi mesti di labelnya mesti yang betul dulu dari awal.
1: Betul betul. Jadi kita juga tahu ya maksudnya penanganan ini harus seperti apa nih.
0: Ya.
1: Oke. Nah kalau screen time atau gadget itu pengaruh nggak sih, Dok?
0: Gini, kalau untuk late talker mungkin berpengaruh. Mungkin berpengaruh ya. Tapi kita lihat bahwa sekarang ini kayaknya rada sulit untuk menyetop screen time karena sebetulnya ya itu sangat untuk late talker itu sangat sangat berpengaruh. Nah, jadi tapi sekarang ya ada istilah bahwa ada smart screen time. Jadi itu pun nanti kita coba kalau mungkin kita akan bahas. Cuman maksud saya tuh memang betul screen time sama gadget itu sangat berpengaruh. Ya, tapi kalau untuk speech delay kayaknya enggak karena ya. Speech delay mah dari sono-sononya.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk late talker, Nah, oleh sebab itu nanti kita coba kalau nanti kita masuk ke daerah mana nanti kita akan bahas masalah smart screen time itu.
1: Yang mana sekarang sebenarnya kan satu sisi kita melihat mungkin pengaruh gadget dan screen time ini di satu sisi mungkin membantu ya biar orang tuanya bisa sambil ngapain kasih screen time dulu, tapi juga ternyata takutnya malah jadi ketergantungan. Nah, gimana dengan anak yang kondisinya, dokter ya, jarang diajak ngobrol mungkin, atau lebih banyak mendengar komunikasi satu arah dari televisi atau YouTube? YouTube sih yang paling kayaknya sering diputerin YouTube gitu kan anaknya gitu.
0: Ya. Nah, itu yang menyebabkan dia akan menjadi seorang yang late talker. Ya, dia akan nggak ngomong karena dia nggak usah mikir, dia dengerin aja. Terus nggak usah karena gini, untuk berbicara itu kan adanya komunikasi dua arah. Nah, kalau gadget kan satu arah aja ya. Dan gadget itu YouTube dan lain-lain kayak begitu itu kan sangat menarik. Dan itu yang menyedot perhatian anak lebih menarik dibandingkan dengan lingkungan. Itu bahayanya di situ karena kalau saya lihat warnanya menarik, semuanya menarik ya. Jadi anak tuh kayaknya gak mau lepas dari situ, itu berbahaya. Itu yang akan memperburuk bahwa dia gak mau ngomong nantinya.
1: Terus kalau misalnya anak dibesarkan dengan dua atau tiga bahasa, ya kan mungkin ada tuh papahnya bisa bahasa Inggris dan mamahnya bisa bahasa Mandarin, tapi mereka tinggal di Indonesia, ya udah sekalian aja kita ajarin dua atau tiga bahasa. Mungkin ketika ngomong gitu ya, apa misalnya kayak apple itu apple, tapi nanti papahnya bilang dalam bahasa Inggris itu apple, kan anaknya dengarnya ada apple, ada apple, terus mungkin ada bahasa Mandarin juga gitu. Nah, itu pengaruh nggak sih ke late talker?
0: Pengaruh. Jadi gini, kita di dalam kan gini seperti bahasa ekspresif, seperti speech gitu ya, itu kan adalah satu upaya untuk mengeluarkan kata-kata dengan yang betul kan, kayak contohnya apple. Nah, jadi yang betul kan, kayak contohnya apple. Nah, jadi gini, ada beberapa penelitian mereka tuh bilang

0: tahun setengah pertama, di mana umur segitu kalau dari American Academy of Pediatrics itu menggariskan bahwa umur segitu adalah umur untuk foundation of words. Jadi dasar daripada kata. Nah, itu kalau terlalu banyak, lebih dari dua, mereka bingung mau pakai yang mana. Jadi khususnya di usia di bawah 2 tahun sih kalau saya lihat ya. Jadi walaupun kalau Amerika sih mungkin ini AAP itu kan Amerika punya, mereka nggak terlalu terpengaruh oleh kita. Tidak seperti di kita tuh luar biasa. Mamahnya seperti tadi bilang, mamahnya bahasa Mandarin, papanya Inggris, kita kakaknya udah sekolah bahasa Indonesia, pembantunya pakai bahasa Sunda.
1: Iya.
0: Ya. Nah, itu di Amerika tuh nggak terlalu banyak kayak begini, karena mereka kan semua Inggris.
1: Betul, betul.
0: Jadi mereka nggak membagi ini. Jadi kalau saya pikir di 2 tahun pertama sampai dia bisa mengeluarkan kata-kata dengan benar, itu yang disebut sebagai foundation of words. Jadi maksimum 2 bahasa. Ya makanya mungkin agak berbeda kalau di barat sama di kita.
1: Betul, betul, betul. Ya juga ya dokter ngomong itu ya, di Amerika ya bahasanya Inggris doang ya. Nah,
0: jadi makanya kita gak bisa adapt 100% sih, betul, yang dari sana.
1: Sementara di Asia kayak lebih banyak
0: lebih
1: bahasanya.
0: Banyak, iya.
1: Oke, okay, nah terus dok, kalau misalnya masalah pendengaran atau tongtai, terus ada apa nih kondisi tertentu bisa jadi penyebab anak terlambat bicara juga nggak?
0: Yes, terutama pendengaran.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terutama pendengaran. Nah makanya sekarang hampir semua anak-anak yang lahir di screening untuk pendengaran.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi ada itu penting. Jadi banyak orang bilang, ah, enggak lah anak saya bisa dengar segala macam, tapi screening itu buat saya menjadi penting. Karena banyak yang ternyata anak-anak bermasalah, bukan hanya ngomong. Kita ada beberapa kasus disduganya ini anak autis nih. Ternyata bukan, ternyata dia tuli. Nah, jadi pendengaran itu menjadi penting. Dan kayaknya cukup bijaksana kalau kita mengetes pendengaran itu berkala.
1: Okay.
0: Jadi bukan hanya sekali waktu lahir, tapi mungkin usia 6 bulan apa setahun kita ulang. Karena ini tuh berkembang. Jadi kemampuan mendengar itu pun juga berkembang. Ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa tanpa kita sadarin bisa menyebabkan kehilangan pendengaran. Nah, tadi mengenai tangtai. Kalau tangtai itu kelihatannya lebih ke arah artikulasi.
1: Oh,
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau pendengar mendengar suara saya, banyak orang berpikir saya dari Bali. Karena vokalisasi saya kayak orang Bali atau Pekalongan, padahal saya asli Bandung, Sunda.
1: Oke. Okay.
0: Nah, saya berpikir ini ada, memang kalau saya lihat-lihat saya ada tangtai sedikit.
1: Oh.
0: Ya. Dan saya lahir dari zaman yang orang gak peduli dengan tangtai seperti itu. Itu menyebabkan vokal saya itu berbeda dengan vokal kebanyakan.
1: Okay.
0: Nah, saya kadang-kadang itu jadi handicap sih buat saya. Saya handicap, jadi saya kadang-kadang seringkali tidak percaya diri untuk berbicara di depan orang. Ini ngomong apa nih? Ya, jadi maksud saya tuh ini pun harus menjadi perhatian. Ya, kalau saya sih kan produk zaman dahulu. Ya udah.
1: Terus dok, mungkin aku pernah dengar juga atau aku baca di media sosial, katanya kalau sama anak kecil ya, kita sebagai orang dewasa jangan ngomongnya kayak di apa ya, kayak misalnya mau apa, yang di apa ini,
0: yang dilucu-lucuin
1: gitu kan. Katanya jangan, harusnya ngomongnya ya biasa aja, normal aja.
0: Iya
1: gitu
0: kan,
1: itu gimana?
0: Mau mimi,
1: tutu.
0: Kayak gitu ya. Nah, itu enggak, karena tadi saya bilang kan di 2 tahun pertama itu yang paling penting itu adalah foundation of words.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau words yang diajarinnya yang lucu sampai gede nanti dia ngomongnya kayak begitu. Dan juga kan kita jadi gini, itu kan bahasa itu kan enggak dipercaya. Enggak maksud tuh enggak umum.
1: Iya betul.
0: Nanti ada anak umur 3 tahun minta susu, mami minta tutu.
1: Apa?
0: Apa itu? Nah, itu kan enggak. Jadi sebetulnya betul yang you katakan bahwa jangan, kita harus mengatakan kata-kata yang betul.
1: Okay.
0: Makanya itu adalah foundation of words tuh di situ.
1: Jadi yang ngomongnya udah mau susu gitu kan,
0: yeah,
1: dengan pelafalan yang juga jelas.
0: Jelas, ya.
1: Supaya mereka juga bisa menangkap. Oke, ini tadi ya, cukup banyak yang mengaitkan speech

0: delay. Kita balik ke speech delay dengan autism. Nah, apakah setiap anak yang speech delay itu perlu dicurigai, atau mungkin ekstrimnya lagi, apakah memang sudah pasti positif autism atau seperti apa?
1: Enggak juga. Autism itu kan satu sindrom, satu apa, spektrum disorder dengan berbagai macam ya. Nah, khususnya di autism itu kan yang paling menonjol itu adalah bahwa dia susah mengerti. Jadi dia punya dunia sendiri. Jadi dia tidak punya bahasa reseptif. Jadi dia nggak bisa ngerti, dia agak susah mengerti. Nah, jadi pada autism itu salah satu gejala yang menonjol ya pasti speech delay. Nah, jadi bukan late talker, tapi ini benar-benar speech delay. Tetapi bukan semua speech delay itu adalah autism. Contohnya, orang akan mengalami speech delay kalau dia mempunyai cerebral palsy, misalnya waktu kecil ada radang di otak yang menyebabkan gangguan macam-macam, gangguan perkembangan, pertumbuhan, itu bukan autis kan. Tapi gangguan memang otaknya ada kerusakan, jadi ada cerebral palsy. Kemudian orang-orang dengan sindrom-sindrom, nah itu pun juga bisa, itu benar-benar speech delay karena dia, ya itu kalau speech delay itu dia nggak bisa ngomong. Pokoknya gini, yang pasti itu dia tidak bisa berkomunikasi. Kalau speech delay, beda dengan tadi seperti yang tadi bilang late talker.
0: Iya, iya. Karena kalau late talker sekali lagi dia masih bisa menunjuk lah.
1: Iya, bisa nunjuk, bisa mengekspresikan keinginan. Kalau yang speech delay kan enggak.
0: Enggak bisa sama sekali. Oke, kapan harus segera diperiksa?
1: Nah, kalau segera diperiksa itu kalau kita merasa itu speech delay. Jadi anak itu tidak punya bahasa reseptif, dia tidak bisa mengerti, dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi umur berapapun harus diperiksa itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kapan sih harus segera diperiksa ini, kita lihat kalau diperiksa itu kalau dia ada tambahan lain juga, misalnya ada kelainan motorik, ada kelainan kognitif, kemudian social skillnya nggak bisa, nah itu juga mesti. Jadi kalau orang tua ingin tahu, kalau orang tua ingin tahu, sebetulnya kalau merasa ini ada yang aneh nih, ada yang terlambat, tetap sih dibawa, cuman nanti labelingnya harus jelas. Jadi nanti mungkin dokter yang akan melabel, bu ini speech delay, bu ini late talker. Nah, jadi kayaknya kalau menurut saya pikir, kalau orang tua punya keraguan, bawa aja cek aja sih. Nah, jadi supaya kita tahu, oh ini tuh kita arahnya mau kemana.
0: Nah, itu kalau misalnya untuk pemeriksaan seperti itu dokter ya, ke dokter spesialis anak sajakah atau harus cari subspesialis yang tertentu?
1: Sebetulnya gini, hal seperti ini harus dikomunikasikan kan gini, setiap anak, hampir semua anak tuh punya pasti ketemu dokter. Ya, setiap anak tuh pasti ketemu dokter, entah itu dokter umum, entah itu dokter anak, ya. Itu kan sekarang ada imunisasi ya. Nah, jadi kan pasti ketemu dokter. Nah, itu pun harus kita komunikasikan. Nah, kayak saya dokter anak biasa ya. Saya hanya mengerti mengenai perkembangan ini hanya superficial. Nah, nanti begitu dokter anak berpikir, ah ini kayaknya bukan, ini harus lebih dalam lagi. Nah, itu nanti dikonsulkan ke spesialis tumbuh kembang. Atau misalnya mau langsung ke spesialis tumbuh kembang itu juga boleh, tapi paling bagus tuh berjenjang. Jadi tahu, kan yang paling tahu tuh, kalau apalagi kalau dia punya dokter langganan, dia akan tahu ya, jadi ah ini kayaknya ada sesuatu nih, ini kayaknya enggak. Karena walau bagaimanapun, even dokter umum pun itu dibekali dengan pengetahuan ini. Tapi kan superficial. Jadi makin sub lagi makin dalam. Nah, itu sih sebetulnya.
0: Nah dok, aku sebenarnya penasaran. Kalau misalnya tadi kan yang aku bayangkan ya, kalau mungkin late talker kita bisa melakukan terapi, mungkin nanti kedepannya juga bisa bicara gitu ya. Tapi kalau speech delay itu seperti apa?

0: Nah, jadi terapi daripada speech delay itu bukan hanya terapi vokalisasi, awalnya tuh bukan ke sana, tapi lebih ke arah memberikan pengertian. Nah, jadi misalnya dia duduk, dia sudah lakuin duduk. Jadi langkahnya lebih panjang. Karena kalau untuk speech delay itu bukan hanya melulu diajarin ngomong, tapi dia ditanamkan pengertian dari kata. Dan itu lama kalau kayak begitu. Tapi kalau late talker tuh lebih lebih tidak se-complicated speech delay. Nah, kalau itu makanya kalau speech delay yang betul, itu pengobatannya bakal lama.
1: Tapi ekstrimnya gitu dok, ya pertanyaan mungkin yang juga akan ditanyakan para orang tua gitu, kalau misalnya anak saya ternyata didiagnosis dan positive speech delay, nanti akan berpengaruh gak sih ke usia pertumbuhannya anak ini, kemudian dewasanya akan seperti apa gitu?
0: Karena gini, ya kalau jawabannya ya sangat berpengaruh, karena tadi kita kan sudah mulai membedakan kan, jadi kalau speech delay itu ya ada sesuatu yang lain.
1: Betul.
0: Jadi kognitifnya berbeda dan lain-lain, itu akan berpengaruh panjang. Tapi kalau yang late talker sih kayaknya enggak.
1: Enggak ya.
0: Nah, cuman enggak bisa dibiarkan juga.
1: Betul.
0: Jadi kita akan gini. Kita tetap sih orang tua mesti mulai labeling anak kita tuh yang mana. Kalau yang late talker, kalau kita biarkan, ya dia akan late. Betul, problemnya mungkin nanti pas waktu masuk sekolah dan lain-lain. Nah itu, tapi kalau yang namanya speech delay sih nggak sampai di masuk sekolah aja, dia akan berpengaruh pada hal yang lebih dalam lagi di kemudian hari.
1: Wah, oke. Apa yang bisa parents lakukan untuk membantu menstimulasi kemampuan bicara anak?
0: Ngobrol, main bareng, ngobrol, dan berikan waktu yang banyak. Karena gini, saya sangat melihat anak-anak itu sangat lekat dengan orang tua,
1: ya.
0: Dan orang tua itu hero mereka. Dan Tuhan tuh menciptakan lucu ya, walaupun anak ini misalnya orang tuanya sibuk, anaknya diberikan ke pengasuh, babysitter atau apapun, anak ini tahu ini orang tua saya. Ini orang tua saya, ini babysitter, ya dia tahu ya, walaupun mungkin akan banyak pengaruh dari babysitter atau pengasuhnya, tapi dia tahu orang tua tuh yang mana. Itu yang saya pikir setiap anak tahu. Dan buat saya semua anak, walaupun dalam 24 jam orang tuanya ketemu cuma 3-4 jam ya, tapi anak itu merindukan yang 2-3-4 jam itu. Itu naturnya seperti itu. Jadi itu yang harus kita sebagai orang tua tuh harus kita sadari, anak tuh kepengen sama kita.
1: Oke. Nah, waktu kita mungkin sebagai orang tua ya, lagi nemenin anak gitu ya, nemenin anak, terus lebih efektif mana nih dokter, sering ajak anak bicara, bacain buku ya, nyanyi karena suka nyanyi bareng juga gitu, atau main bersama?
0: Gak ada yang lebih efektif, tapi harus semua.
1: Harus semua ya.
0: Harus semua. Karena apa? Karena apa? Satu, kalau sering anak berbicara, jadi pada waktu kita anak berbicara, kita ngobrol sama anak, itu anak tuh akan dia tuh gini. Syaraf anak kita tuh punya yang namanya mirror, dia melihat, maksud saya tuh dia punya kemampuan untuk meniru.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi kalau kita banyak bicara, ngobrol sama anak, itu dia tuh nempel di otak dia. Oh, ini tuh apel, mami tuh ambil apel, apa segala macam, itu nempel di otak kita. Walaupun dia belum bisa ekspresikan, tapi itu udah nempel di kita. Jadi dengan kita sering anak bicara tuh otomatis menirunya akan banyak. Terus kalau bacain buku, oh itu kosakatanya tambah banyak kan.
1: Oh iya.
0: Ya dia akan baca. Dan makanya kalau bacain buku juga, mungkin misalnya kalau untuk anak-anak yang ada gambarnya sambil kita tunjuk. Misalnya ada pohon apel, dia tunjuk ada pohon, ada apelnya. Jadi dia punya konsep kayak begitu. Dan kan kadang-kadang di buku itu banyak kata-kata yang kita gak biasa omongin kan. Nah itu akan menolong. Kemudian menyanyi itu akan menarik orang untuk fun, happy. Nah jadi belajar happy itu akan sangat mudah. Belajar dengan happy itu. Jadi nyanyian itu penting. Ya makanya sekarang tuh saya merasa banyak dari kita gak punya nyanyian anak-anak lagi.
1: Iya.
0: Nyanyiannya dewasa-dewasa.
1: Iya dok.
0: Wah. Nah jadi kayak zaman dulu ya, nyanyi sangat simple, itu sekarang tuh udah gak ada.
1: Betul.
0: Kayak misalnya naik kereta api, iya. tut, gak ada. Sekarang kok yang muncul tuh lagu. Oh my god. Jadi saya kadang-kadang juga itu kayaknya mungkin pengarang-pengarang lagu atau karena gini kayaknya untuk zaman sekarang tuh ya itu yang mesti dirubah tuh pola pikir. Kalau anak kita nyanyinya cuman singkat pendek kayaknya kampungan. Kayaknya kalau dia bisa nyanyi umur 2 tahun nyanyi cinta-cinta itu kayaknya wow.
1: Banget itu padahal.
0: Nah, itu tuh salah banget.
1: Aduh.
0: Ya. Nah, bermain bersama ya pastilah itu kan sambil misalnya metik bunga nih, ini kita petik bunganya. Iya, oh, ini enggak boleh dipetik. Nah, dia kan punya konsep no di situ.
1: Dan sambil latihan ini ya,
0: tangan, sensorik, ya. Motorik gitu kan. Betul. Terus fun juga kan.
1: Betul. Dan dia maksudnya bergerak juga kan daripada depan gadget ya. Terus yang baca buku aku setuju, karena kita aja sebagai orang dewasa ya, terkadang aku pernah ada di masa aku ngerasa sebagai seorang penyiar gitu. Kok kosakata aku kayaknya cuma segitu-segitunya aja gitu. Terus ada yang bilang, kamu jarang baca buku ya belakangan. Iya, coba baca buku. Dan ketika baca buku lebih nambah gitu kosa katanya dok.
0: Betul.
1: Oke, nah terus apakah ada cara berkomunikasi yang justru sebaiknya tidak dilakukan? Misalnya mungkin ya, tolong dikoreksi juga apakah ini benar atau salah ya dok ya. Misalnya kita terlalu sering menyuruh anak mengulang satu kata. Ini apel gitu.
0: Okay.
1: Seperti apa nih dok yang tidak boleh dilakukan? Gitu.
0: Gini, belajar itu harus fun.
1: Ya.
0: Belajar itu harus menyenangkan. Kalau kita menyuruh anak ini apel, ayo ngomong apel. Bosen dia.
1: Ya, dan gak stres
0: fun.
1: Juga
0: dan stres. Oh, ini aku diapain ya. Nah, jadi ya itu seperti tadi ya. Jadi kita enggak bijaksana kalau kita menyuruh anak, "Oh iya, mengulang-ulang itu enggak." Lebih baik kita sering ngomong. Jadi gini, oh ini mami lagi pegang apel. Ini tuh buah apel namanya. Apa ya? Kamu tahu gak ini apa? Nih, terus mami kupas nih ya apelnya. Enak. Makan apa kamu? Nah mungkin gitu. Oh aku makan apel. Itu mungkin dia akan secara otomatis. Ini apa? Misalnya rasanya apa? Nih. Terus yang rasanya manis buah apa?
1: Okay.
0: Nah jadi dia tanpa disadarin dia pengen mengulang. Tapi kalau dia harus suruh bilang apel, ya enggak. Dan juga satu hal ya, di dalam kita berbicara dan kita kepengen anak kita ngomong, itu kita enggak boleh terlalu cepat.
1: Oh.
0: Maksudnya gini, di anak itu harus dikasih waktu untuk merespon. Jadi jangan minta anak kita ngomong ini langsung responnya saat itu juga. Nah, perlu waktu 10 detik sampai 15 detik untuk anak itu memberikan respon dan kita mesti sabar. 10 detik itu lama loh.
1: Iya betul.
0: 10 detik itu lama. 10 detik itu lama. Jadi itu mereka bilang 10 detik ya. Jadi saya pikir kita sebagai orang tua tuh kalau anak jadi gini, ini buah apa? Kalau anak kita itu ingin merespon, kita nggak usah bilang, ayo, apa? Nggak usah.
1: Ayo
0: gitu, nggak. Ya, enak nggak ya, ini ya. Tahu nggak ini apa? Nah gitu, nanti kan dia kan, oh, apel. Gitu kan. Jadi, kayaknya memang gini, prinsipnya mengajarkan anak mesti fun.
1: Iya. Biar anaknya juga nggak stres, kasihan ya.
0: Iya, makanya banyak yang stres juga anak tuh, orang tua datang. Menurut saya sih anaknya bukan speech delay, anaknya late talker ya. Terus dia mungkin di satu tempat terapi bicara gitu ya. Terus yang tempat itu hanya mengerti bahwa ini tuh untuk speech delay. Jadi anak tersebut dimasukkan ke kelas speech delay. Coba dibayangin.
1: Padahal sebenarnya
0: enggak. Anaknya stres kan? Duduk. Apa? Itu kan anak kan stres. Jadi hati-hati dengan hal ini. Ya.
1: Betul-betul. Ya itu ya pelabelan yang pertama itu ya yang penting ya. Apakah ini speech delay atau lebar?
0: Ya.
1: Nah, terus dokter, kalau misalnya udah menjalani terapi nih, seberapa penting sih latihan lanjutan di rumah?
0: Kalau kita bicara speech delay, ya, kalau speech delay itu sangat wajib.
1: Okay.
0: Jadi ini speech delay ya. Kalau speech delay itu sangat wajib dilakukan di rumah dalam keseharian. Nah, tapi kalau late talker, ya, yaitu balik lagi caranya yaitu dengan diajak lagi bicara, diajak lagi baca buku, diajak lagi nyanyi, kayak begitu.
1: Oke. Okay. Nah, terus kita bahas sedikit ya mitos atau fakta. Ini yang pertama, mungkin papahnya bilang atau mamahnya bilang gitu ya. Papa atau mama juga dulu baru ngomong umur 3 tahun kok, jadi tunggu aja gitu, sabar aja, nanti juga bisa sendiri gitu misalnya ya. Pendekatan ini aman gak sih dok? Mitos atau
0: balik lagi, apakah anak ini speech delay atau late talker? Kalau speech delay, enggak. Harus terapi. Tapi kalau late talker, kita mesti lihat, oh iya mungkin juga. Karena memang terlambat bicara kayak begitu tuh ada genetiknya.
1: Oh, ada genetiknya?
0: Ada, ada secara genetik tuh ada. Ya, jadi ada beberapa gen yang membawa dia lebih lambat berbicara. Ya, jadi kita mesti sabar dan ya, tapi sebetulnya kalau late talker tuh gampang sih penanganannya. Ya, tapi memang ada gennya.
1: Aku baru tahu kalau itu ternyata bisa diturunkan.
0: Ada gennya.
1: Oke, nah terus anak yang terlambat bicara nantinya bisa mengejar sendiri tanpa terapi.
0: Kita harus bicara masalah terapi itu seperti apa. Karena tadi kita udah bicara kan baca buku, bermain, ngobrol, itu kan terapi. Ya, jadi mungkin kalau misalnya bisa dibawa ke terapis, cuman lebih ke arah kalau ke terapis itu mungkin lebih banyak ke vokalisasi. Jadi kayak misalnya huruf T saya jelek tuh mesti dilatih terus T-nya gimana, karena pada saya yang pernah tahu sampai anak yang untuk vokalisasi supaya bagus tuh mungkin lidahnya dipasangin karet atau apa, itu juga bisa ya. Tapi itu kan aman. Memang sesuai dengan kesehatan. Cuman keterlambatan bicara tuh tanpa terapi, gini, kita mesti tahu bahwa terapi itu ada terapi yang didatang di tempat terapis, tapi ada juga terapi itu yang tadi kita bilang, terapi kita tuh adalah di rumah itu. Jadi kalau kita lihat bisa mengejar sendiri tanpa terapi mungkin agak sulit. Jadi kita harus terapi, tapi kita memilih apakah terapi di rumah atau terapi di tempat terapi. Kalau speech delay wajib, wajib ya di tempat terapi. Kalau late talker enggak. Kita sebagai terapisnya.
1: Oke, nah terus speech delay ini mempengaruhi kemampuan belajar, sosialisasi atau emosi anak ketika lebih besar?
0: Pasti. Pasti ya, makanya harus diajarin. Saya melihat ada anak yang autism sekarang udah gede, udah dewasa. Memang anak ini cukup, orang tuanya cukup aktif dari kecil, aktif untuk memberikan terapi. Sekarang dia udah bisa mampu untuk bersosialisasi. Cuman ya kalau kita lihat agak berbeda, tapi akan baik. Tapi kalau misalnya kalau late talker, ya kalau late talker itu akan timbul masalah tuh pada waktu dia masuk TK, SD. Nah, di situ dia akan timbul masalah. Kenapa? Karena dia yang bisa ngomong, sosialisasi pasti dia jauhin. Terus kemudian apa yang menjadi emosi anaknya kan jadi sedih, jadi takut, jadi dijauhin sama temennya, frustasi. Nah, oleh sebab itu mungkin sebelum anak masuk sekolah tuh dia udah bisa ngomong. Ya, ini bukan speech delay ya.
1: Iya, itu dia. Oke, itu untuk hari ini dan kita mau break dulu sebentar. Nanti Grace dan Dr. Frankie akan kembali lagi ya.

0: Ya, masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Frankie ya, dalam program On Air Medical. Dan terakhir nih, sudah di penghujung acara, mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Frankie untuk para orang tua yang saat ini lagi mendengarkan Radio Suara Indah, terus mungkin merasa khawatir karena anaknya masih belum lancar bicaranya, belum lagi mungkin ada tekanan-tekanan dari sekitar ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Frankie?
1: Kita sebagai orang tua boleh khawatir, ya, tapi jangan berlebihan khawatir. Perkembangan setiap anak tuh berbeda-beda, ya, tergantung tadi jenis kelamin itu juga berbeda, kemudian lingkungan itu juga berbeda. Memang kita akan khawatir kok anak orang lain udah bisa ngomong, anak kita kok belum, gitu ya. Nah, oleh sebab itu ada bagusnya juga kalau kita punya kekhawatiran ini kita komunikasikan dengan dokter yang biasa pegang anak kita. Nah, dia akan melihat apakah memang ini perlu tindakan, apakah ini perlu apa. Jadi yang pertama kali itu kita juga mesti berpikir dulu labelnya anak ini itu apa. Nah, jadi labelnya anak ini apa. Jadi jangan sampai semua orang bilang speech delay, speech delay, speech delay, karena itu akan berbeda di dalam penanganannya. Terus yang kedua, yang tadi kita bicarakan, peran di rumah, peran orang tua, bertemu dengan anak, bermain, ngobrol, bacain buku, kayak gitu, itu merupakan terapi yang paling baik yang kita lakukan, khususnya untuk yang late talker. Tapi kalau yang untuk speech delay,

0: itu kan ceritanya tadi kita lain ya.
1: Betul.
0: Nah, oleh sebab itu jadi jangan pernah kita lelah untuk bersama dengan anak kita. Sebanyak atau sesedikit apapun waktu kita sebagai orang tua bersama dengan anak, berkomunikasi, bicara, bermain, itu mempunyai dampak yang luar biasa. Jadi itu adalah anak kita, kita punya gaya sendiri dalam hal ini, itu akan berpengaruh banyak hal. Jadi jadi langkah pertama lakukan dulu kenapa. Nah, itu kita mesti bertanya. Jadi jangan hanya di sosial media karena nanti simpang siur.
1: Betul.
0: Bertanya ke ahlinya. Yang kedua, itu nanti langkah selanjutnya itu akan lebih mudah. Jadi kita labelingnya lebih mudah, jadi pendekatannya lebih mudah.
1: Oke. Ya. Thank you banget Dr. Frankie ya. Untuk hari ini.
0: Sama-sama, terima kasih sudah diundang ya.
1: Terima kasih banyak, sehat-sehat pastinya dokter ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Nanti
0: ya.
1: Next time kita ngobrol-ngobrol
0: okay.
1: lagi
0: ya.
1: Oke, pendengar, mungkin ada pendengar yang mau konsultasi anaknya ke Dr. Frankie. Pendengar bisa jadi Dr. Frankie ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Limiyati ya. Dr. Frankie Saputra Supriyadi, betul ya?
0: Ya, betul.
1: Spesialis anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Limiyati ya. Bisa dicari ke sana. Dan kalau misalnya pendengar mau mendengarkan ulang siaran hari ini, nanti bisa ke podcast On Air Medical yang tersedia di Spotify dan juga di Noise ya. Oke, kalau gitu pendengar, sudah waktunya juga untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 pagi dalam program On Air Medical. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: bertanya adalah kebiasaan baik yang membawa kepada pengertian yang lebih dalam.
1: 不耻下问, 更能让我们在事物的各方面拓展知识。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual, yaitu sebuah acara yang membahas mengenai perkembangan teknologi terkini. Ya pendengar, dalam acara ini Steve akan memberikan informasi terkait perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di akhir pekan ini. Ya pendengar, hari ini Steve mau memberikan informasi tentang Xiaomi yang kembali meluncurkan flagship terbarunya, yaitu Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max. Nah, kalau kemarin kita baru aja melihat peluncuran iPhone ya, 18 Pro dan 18 Pro Max, nampaknya Xiaomi juga nggak mau kalah nih. Xiaomi baru aja meluncurkan ponsel flagship terbarunya, yaitu Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max di China hari Rabu 23 September 2026 ini. Kedua ponsel ini dibekali dengan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 6. Dan Xiaomi 18 Pro ini menjadi ponsel pertama yang dipasarkan menggunakan chipset ini. Sementara untuk Xiaomi 18 Pro Max dibekali Snapdragon 8 Elite Extreme. Wah, ini varian yang lebih tinggi, lebih keren lagi. Dan selain chipset baru, Xiaomi masih mempertahankan layar belakang yang sudah hadir pada generasi sebelumnya. Dan pada kali ini, panel tersebut mendapatkan sejumlah fungsi tambahan berkat dukungan kecerdasan buatan. Nah, pengguna dapat membuat aplikasi mini untuk layar belakang dengan bantuan asisten AI Xiaomi, yaitu Xiao AI. Xiaomi memberikan beberapa contoh penggunaan, seperti aplikasi pengingat minum air, pengatur waktu untuk memasak telur, hingga aplikasi mini yang memberikan rekomendasi resep. Dan layar belakang ini juga dapat digunakan untuk menampilkan wallpaper yang dibuat menggunakan AI dan widget, serta bisa berinteraksi dengan Xiao AI. Nah, panel tersebut juga dapat difungsikan sebagai jendela bidik atau viewfinder ketika pengguna mengambil foto selfie menggunakan kamera belakang. Selain layar belakang, Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max membawa sejumlah peningkatan pada kamera, layar utama, dan juga kapasitas baterainya. Wah, makin keren aja ya mendengar HP dari Xiaomi ini. Steve mau bahas dulu untuk layarnya. Untuk Xiaomi 18 Pro, dia menggunakan layar berbahan LTPO AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi 2K dan layarnya memiliki refresh rate adaptif mulai 1 sampai 120Hz. Dan panel tersebut memiliki tingkat kecerahan maksimal di 4000 nits dan sudah dilindungi dengan Xiaomi Dragon Crystal Glass 3. Keren banget nih, tingkat kecerahannya yang sangat luar biasa. Ketika di bawah cahaya terang, layar bisa tetap jelas. Nah, yang menarik pendengar, Xiaomi juga menyematkan fitur yang namanya Privacy Display berbasis perangkat keras. Nah, fitur ini dirancang untuk mencegah orang lain mengintip isi layar ketika perangkat kita bisa dilihat oleh orang yang ada di sebelah kita. Nah, ini keren banget. Fitur tersebut dapat diatur untuk aktif berdasarkan lokasi. Nah, sistem ini juga dapat memblokir notifikasi, floating window, sampai tampilan split view.

1,56 inci dan kemampuan zoom optik 3,2 kali. Sementara kamera ketiga adalah kamera ultrawide 50 megapiksel dengan bidang pandang 102 derajat. Nah, untuk performa, Xiaomi 18 Pro menjadi ponsel pertama menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 6. Dan selain itu, ponsel ini juga dibekali baterai berkapasitas jumbo yaitu 7000 mAh. Ini meningkat sampai 11% kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dan bagaimana dengan pengisian dayanya? Xiaomi memberikan dukungan melalui pengisian daya kabel sebesar 100 watt dan sensor near kabel 50 watt. Dan juga seperti biasa, device Xiaomi bisa reverse charging atau ponselnya bisa digunakan untuk mengecas device lain dengan kecepatan 27 watt. Dan untuk antar muka yang digunakan adalah seperti biasa HyperOS versi 4 dan sudah memiliki sertifikasi anti air dan debu dengan rating IP69. Nah, lanjut sekarang Steve mau membahas untuk spesifikasi dari Xiaomi 18 Pro Max. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan dulu beberapa buah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Nona jangan takut, Nona jangan ragu. Ku hanya pujangga, tapi aku sanggup. Nona jangan takut, Nona jangan ragu. Suryani, Senjani, kau berada di tangan pemberani. Lace.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Karena di akhir pekan biasanya banyak di antara pendengar yang libur kerja, jadi bisa mengisi waktu dengan bersantai, beristirahat di rumah atau beres-beres rumah, ataupun juga bisa jalan-jalan ya, menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Dan untuk Anda yang lagi jalan-jalan, lagi berkendara, hati-hati di jalan ya. Tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas. Dan buat Anda yang lagi tetap bekerja di akhir pekan, tetap semangat, oke? Okay? Nah, peringkat informasi yang mau saya bagikan di segmen ini masih menyambung informasi di segmen sebelumnya, yaitu tentang ponsel flagship terbaru dari Xiaomi yang baru saja rilis, yaitu Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max. Yang kemarin ini rilis di tanggal 23 September 2026 di China. Nah, kedua ponsel ini dibekali chipset terbaru dari Qualcomm, masing-masing dengan serinya sendiri, dan juga memiliki keunggulan, yaitu memiliki privacy display berbasis hardware. Serta layar bagian belakang juga lebih fungsional, karena ada penambahan fitur lewat AI. Nah, tadi Steve sudah bahas lebih lengkap mengenai Xiaomi 18 Pro, yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6. Nah, sekarang di segmen ini Steve mau bahas lebih lanjut tentang Xiaomi 18 Pro Max. Karena ada perbedaan antara kedua ponsel ini. Yang mencolok adalah chipset yang digunakan. Untuk Xiaomi 18 Pro Max, dia menggunakan Snapdragon 8 Elite Extreme. Ini adalah varian yang lebih tinggi. Ada embel-embel kata Extreme di belakangnya. Pendengar, Xiaomi 18 Pro Max membawa sebagian besar spesifikasi yang sama dengan versi Pro, tetapi hadir dengan ukuran layar dan kapasitas baterai yang lebih besar. Untuk layar berbahan LTPO AMOLED berukuran 6,9 inci dengan resolusi 2K, refresh rate adaptif dari 1 sampai 120Hz. Tingkat kecerahannya mencapai 4000 nits dan menggunakan kaca pelindung Xiaomi Dragon Crystal Glass 3. Xiaomi 18 Pro Max juga mendapatkan fitur privacy display berbasis hardware yang dapat diaktifkan berdasarkan lokasi. Nah, fitur ini dapat memblokir notifikasi, floating window, dan tampilan split view. Di bagian belakang, Xiaomi memiliki layar tambahan yang dapat digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi mini berbasis kecerdasan buatan melalui Xiaomi AI. Nah, Xiaomi AI ini adalah aplikasi AI punya Xiaomi, pendengar. Pengguna dapat menampilkan wallpaper AI dan widget pada layar tersebut, dan layar belakang ini juga dapat menjadi viewfinder ketika kita mengambil foto selfie dengan kamera belakang. Lanjut, Steve mau bahas konfigurasi kameranya dari Xiaomi 18 Pro Max, pendengar. Kamera utama pada ponsel ini adalah kamera dengan resolusi 200 megapiksel dengan sensor Light Hunter 960, memiliki panjang fokus setara 23 mm dan sensor 1/1.28 inci. Selain itu ada juga kamera telefoto periskop dengan resolusi 200 megapiksel dengan panjang fokal setara 75 mm, memiliki sensor 1/1.56 inci dan zoom optik 3,2 kali. Satu lagi adalah kamera ultrawide dengan resolusi 50 megapiksel dengan bidang pandang 102 derajat. Kemudian perbedaan lainnya terdapat pada chipset, pendengar. Ini yang sangat mencolok karena Xiaomi 18 Pro Max menggunakan Snapdragon 8 Elite Extreme. Dan kapasitas baterainya juga tentunya lebih besar, yaitu 8500 mAh atau sekitar 13% lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya. Untuk pengisian daya, Xiaomi tetap memberikan dukungan pengisian secara kabel dengan kemampuan 100 watt. Kemudian pengisian air kabel 50 watt dan reverse charging 27 watt. Bisa reverse wireless charging, keren banget. Nah, Xiaomi 18 Pro Max juga sudah menjalankan antarmuka HyperOS 4 dan memiliki sertifikasi ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP69. Keren kan? Memang ini Xiaomi ini nggak ada hentinya inovasinya, pendengar. Nah, berapa harganya? Di China, Xiaomi 18 Pro dijual mulai dari 5.999 yuan atau sekitar 15,9 juta rupiah. Untuk konfigurasi RAM 12GB, storage 256GB.
Sedangkan versi Pro Max dijual mulai 6.999 yuan. Beda 1.000 yuan ya. Atau kalau dirupiahkan sekitar 18,6 juta rupiah. Untuk RAM 12GB, storage 256GB. Dan untuk versi yang lebih besar, RAM dan storage-nya tentunya harganya akan lebih mahal. Dan untuk pilihan warna, Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max ini ada pilihan warna hitam, putih, merah muda, dan juga biru. Sementara ada Xiaomi edisi khusus dengan memiliki warna merah dengan elemen transparan pada bagian belakangnya. Wow, pasti keren nih yang special edition. Gimana pendengar, tertarikkah untuk membeli flagship terbaru dari Xiaomi ini? Atau Anda masih tetap menjagokan iPhone? Kembali ke pendengar lagi pilihannya ya. Oke, nanti setiap akan kembali setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda, kalau tadi bahas tentang smartphone, sekarang mau bahas tentang robot nih. Yang unik adalah robot ikan buatan China. Wah, keren nih pendengar. Ya, China memamerkan robot ikan bernama BG5. Nah, robot ini dirancang menyerupai ikan sungguhan, baik dari bentuk maupun gerakannya di dalam air. Jadi, keren banget nih. Robot ini dibuat oleh perusahaan China yang bernama Boya Kung Tao Marine Technology Group atau Robosi. Nah, kalau pendengar lihat, coba lihat di Google ya. Namanya robot BG5. Ini mirip banget dengan ikan arwana. Berwarna emas, lengkap dengan tubuh bersisik, sirip, serta ekor untuk berenang. Nah, kalau pendengar lihat videonya, di sana diperlihatkan bahwa ada seorang petugas yang lagi membawa si robot ini sebelum dimasukin ke dalam kolam. Nah, ketika dimasukkan ke dalam kolam, si robot ini langsung hidup, langsung berenang menyusuri kolam seperti ikan sungguhan. Dan kalau diperhatikan, robot ini berenang menggunakan gerakan tubuh dan ekor, jadi nggak pakai baling-baling seperti kendaraan bawah air pada umumnya. Unik banget. Nah, pendengar, robot ini memang bisa bergerak secara mandiri, mampu merencanakan rutenya sendiri, dan menghindari rintangan ketika berenang. Robot ini memiliki panjang 64 cm, lebar sekitar 20,4 cm, tebal 9 cm, dan berat sekitar 3 kg. Robot ini bisa menyelam hingga kedalaman 5 meter dan berenang dengan kecepatan maksimal sekitar 2,16 km per jam. Tapi masih banyak kemampuan yang memang belum diungkap ke publik. Nah, perusahaan belum membeberkan daya tahan baterainya, kapasitas muatannya, maupun spesifikasi kamera dan sensor yang dapat dibawa oleh robot ini. Dari bentuk dan gerakannya yang sangat menyerupai ikan, robot BG5 berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sipil seperti penelitian biologi laut dan pemantauan lingkungan. Robot ini juga bisa digunakan untuk mengawasi aktivitas ilegal. Tetapi karakteristik yang sama juga membuat robot ini bisa dimanfaatkan untuk pengawasan secara diam-diam, termasuk untuk kepentingan pertahanan dan juga militer. Dengan menyamar menyerupai penghuni laut, robot semacam ini bisa mendekati suatu area tanpa terlihat mencolok dari bawah air. Dan memang pendengar, perusahaan ini juga memiliki rekam jejak untuk mengembangkan teknologi, baik itu untuk kebutuhan sipil maupun militer. Nah, dan perusahaan ini sebelumnya sudah menggambarkan dirinya sebagai perusahaan yang bergerak dalam integrasi teknologi sipil dan juga militer. Di tahun 2025, perwakilan dari perusahaan yang bernama Changyu juga mengatakan teknologi biomimetik yang meniru karakteristik makhluk hidup di alam dan menerapkannya dalam kehidupan manusia yang mereka kembangkan dapat digunakan di bidang militer dan juga pertahanan nasional. Selain BG5, perusahaan ini juga memiliki RoboShark atau robot yang berbentuk hiu yang diklaim menggunakan lapisan penyerap suara untuk membantu penyamaran. Ada pula RoboRov, kendaraan bawah air yang ditawarkan untuk berbagai pekerjaan termasuk aplikasi pertempuran di bawah air dan juga kebutuhan lainnya. Nah, meskipun demikian, belum ada informasi resmi bahwa robot ini telah digunakan untuk operasi militer maupun kegiatan mata-mata. Nah, keren kan? Robot berbentuk ikan yang sudah bisa berenang seperti layaknya ikan, dan ya, terlepas dari penggunaannya, entah itu untuk kepentingan sipil maupun militer, tapi ini kemajuan teknologi yang keren banget, pendengar ya. Oke, nanti Steve akan balik lagi setelah rangkaian lagu berikut ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi yang merupakan kabar gembira buat Anda, para video editor yang sering edit di HP. Yaitu tentang Adobe Premiere yang sudah resmi di Android. Dan ini full gratis. Bisa ekspor video sampai 4K dan tanpa watermark. Wah, ada angin apa nih Adobe sampai ngeluarin proyek ini? Kita langsung bahas aja pendengar. Ya, Adobe resmi merilis aplikasi editing video yaitu Adobe Premiere Pro untuk Android baru-baru ini. Aplikasi ini hadir hampir setahun setelah aplikasi yang serupa rilis untuk iPhone dan juga iPad. Nah, pendengar, aplikasi Adobe Premiere Android membawa sejumlah fitur penyuntingan yang familiar dengan versi desktop. Nah, bedanya dikemas dalam antarmuka yang lebih sederhana dan disesuaikan untuk layar ponsel. Nah, untuk fitur penyuntingan dasar, pengguna tidak diwajibkan untuk berlangganan Creative Cloud. Bahkan login ke akun Adobe pun tidak. Nah, pengguna juga bisa mengedit dan mengekspor video hingga resolusi 4K 60fps tanpa watermark. Dan Adobe Premiere versi Android ini sudah bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store lewat HP Anda. Dan ukuran filenya hanya sekitar 57MB aja, jadi kecil banget. Nah, buat Anda yang sudah biasa ngedit menggunakan Adobe Premiere, tentu akan sangat terbantu dengan kehadiran Adobe Premiere Pro untuk Android ini. Nah, di halaman utama kita bisa langsung memilih untuk memulai proyek. Misalnya membuat proyek baru dari foto ataupun juga video di galeri, membuat proyek kosong, mengekstrak audio hingga menggunakan template video. Dan Adobe juga menyediakan opsi Create for YouTube Shorts untuk menunjukkan bahwa Adobe Premiere versi mobile turut menyasar konten kreator yang membuat video pendek melalui HP ini untuk media sosial. Dan ada juga fitur berbasis kecerdasan buatan seperti image to video dan text to video untuk membuat video dari gambar atau perintah teks. Nah, ketika masuk ke ruang penyuntingan, Premiere menggunakan tampilan timeline yang familiar seperti aplikasi editing video pada umumnya. Kita bisa memotong video dengan fitur split, menghapus klip, mengubah kecepatan dengan retime, bahkan menambahkan teks dan audio, memasang filter dan efek, serta mengubah rasio aspek video. Dan Premiere juga mendukung multi-track timeline sehingga pengguna dapat menumpuk beberapa video, audio, dan juga teks dan efek dalam satu proyek. Dan salah satu hal yang menarik adalah dukungan Premiere untuk perangkat dengan layar besar atau ponsel lipat. Nah, ketika dicoba di Samsung Galaxy Z Fold 8 dalam kondisi layar utama terbuka, nah, aplikasi secara otomatis menyesuaikan antar mukanya dengan ukuran layar. Nah, keren banget ya. Bukan hanya sekedar memperbesar tampilan versi ponsel, area kerja juga otomatis terbagi menjadi dua. Nah, preview video ditempatkan di sisi kiri, sedangkan timeline dan area penyuntingan berada di sisi kanan. Jadi keren banget. Dan Adobe memang mengatakan bahwa Premiere telah dioptimalkan untuk berbagai form factor. Nah, pada ponsel biasa, preview video berada di bagian atas dan timeline di bagian bawah. Sementara pada perangkat foldable, susunannya dapat berubah agar sesuai dengan layar yang lebih lebar. Nah, pengguna juga dapat mengatur pembagian ruang antara preview dan timeline, serta mengganti layout ketika mengedit video dengan orientasi yang berbeda. Nah, Adobe tidak membatasi jumlah track video yang dapat dimasukkan, dan aplikasi juga bisa mengekstrak audio dari video, mengurangi suara background, dan juga menambahkan voice over. Untuk hasil akhirnya, video dapat diekspor hingga resolusi 4K 60fps secara gratis tanpa ada watermark. Nah, ini berbeda dengan CapCut, di mana pengguna perlu berlangganan CapCut Pro untuk mengekspor video dengan resolusi tinggi tanpa watermark. Nah, tetapi tetap pendengar, ada fitur AI, ada yang gratis, dan juga ada yang berbayar. Nah, pendengar, memang sebagian besar fungsi editing dari Premiere untuk Android ini dapat digunakan secara gratis. Dan selain itu, yang keren nih, Adobe juga tidak memasang iklan atau mewajibkan pengguna untuk login ketika mau ngedit video. Tetapi ada beberapa fitur tambahan termasuk AI generatif dan penyimpanan cloud yang membutuhkan pembayaran. Jadi memang tetap ada ya versi premiumnya. Premier juga menyediakan fitur AI text to video dan image to video yang dapat menggunakan model Adobe Firefly serta sejumlah model AI pihak ketiga. Untuk pengguna gratis mendapatkan 250 kredit AI setiap bulan dan kredit tersebut dapat digunakan untuk mencoba sejumlah fitur generatif, tetapi jumlah video yang bisa dibuat bergantung pada model AI yang dipilih. Nah, Adobe menawarkan paket berbayar dengan 1.200 kredit AI per bulan seharga $8 Amerika Serikat atau sekitar Rp143.000 per bulannya atau $70 Amerika Serikat atau 1,2 juta per tahunnya. Nah, tapi kita tetap dikasih yang gratis dulu nih buat kita nyoba-nyoba. Kira-kira cocok nggak menggunakan fitur AI generatifnya di Adobe Premiere versi Android ini? Nah, itu dia pendengar informasi di segmen ini. Semoga bisa menjadi informasi yang membahagiakan buat Anda, para content creator dan video editor di handphone ya. Dan nanti Steve akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.
1: Seandainya aku punya hati yang tak terbatas, ku mau merangkul seisi pun.

92.1 FM, suara indah, education and profession. Steve kembali lagi, masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di akhir pekan ini. Dan juga semoga informasi yang sudah Steve bagikan bisa memperkaya pengetahuan Anda. Nah, nggak kerasa pendengar, sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan, setiap hari Sabtu jam 9 pagi, hanya di Suara Indah 92.1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu, 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubung 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

沙拉伊的美声电台林韵采撷节目啊，听众朋友，接下来要请您欣赏的圣诗有《永恒的生命》，走出去，报好消息，生命的源头。

刷拉伊达美声电台灵韵采撷节目，听众朋友，我们借着欣赏圣诗，兴起为耶稣，还有依靠主耶稣，主的名奇妙。

美声电台灵韵采撷节目，听众朋友，我们接着在欣赏几首圣诗啊，漫漫长夜，还有爱不难，赐恩福。

살아있나 美声电台灵韵采撷节目，听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束了，南方就此告辞，祝大家一周都有好心情。

0: lari dari masalah tidak akan membuat kita terbebas dari masalah tersebut.
1: 人生总要碰到逆境和顺境，真正的成功者都是从逆境中磨练出来。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

gampang 10 tahun lebih main lagu gembira sampai yang paling sedih. Walau lahir berbeda suku, seperti keluarga kami menyatu. Yang pasti lagu ini sangat kami mainkan cuma buat Ale. Terimalah lagu kami, jangan berhenti.

Lagu ini kan usai sebentar lagi, tapi kami takkan berakhir di sini. Kami akan mencoba untuk selalu kuat menjalani setiap hari-hari yang baru. Percayalah kami telah melalui dalam duka hingga euforia tertinggi. Terima kasih semesta, kami percaya.

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Hari yang terbaik adalah hari yang dinikmati bersama dengan Tuhan.
1: 至基督与守卫，真喜乐永相随。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Faini mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama sampai 40. Tema renungan kali ini saya beri judul Yakub, Yakub, mengapa engkau tidak sabar? Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Para pendengar yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami masih boleh punya kesempatan menikmati puji-pujian, bernyanyi bersama, bahkan juga kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, mungkin kami yang ada di rumah, kami yang sedang ada di dalam perjalanan, dan dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah Tuhan siapkan hati dan pikiran kami sehingga Roh Kudus Tuhan bekerja, memampukan kami mengerti firman-Mu, dan menolong kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom para pendengar yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabar para pendengar sekalian? Saya sungguh bersyukur jika saat ini saya sendiri juga masih boleh punya kesempatan men-sharingkan firman Tuhan bersama dengan para pendengar. Saya juga bersyukur kiranya para pendengar dalam kondisi yang kuat, sehat, dan masih tetap semangat untuk boleh bersama-sama memakai waktu ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini saya mengutip dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama sampai ke-40, yaitu sebuah penggalan kisah dari hidup Yakub. Dan hari ini kita mau melihat bersama-sama lebih dalam, apa sih yang Tuhan ingin katakan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Karena perikop ini panjang, saya akan menceritakannya sambil para pendengar boleh menyimaknya dari rumah dan mungkin juga boleh membukanya dan membacanya. Siapa yang tidak kenal dengan Yakub? Saya kira kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh ini ya. Yakub adalah seorang yang lahir sebagai anak bungsu dari Ishak dan Ribka. Ia memiliki seorang saudara kembar yang bernama Esau. Tapi tidak seperti kembar yang kebanyakan kita jumpai, Esau dan Yakub sangat mudah dibedakan. Dicatatkan bahwa Esau lahir dengan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia suka tinggal di padang dan berburu. Dan dicatatkan juga bahwa ia disayang oleh ayahnya Ishak yang senang makan daging. Berbeda dengan Yakub, Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Kemungkinan besar ia banyak membantu ibunya Ribka bekerja di rumah, sehingga Ribka sayang kepadanya. Tidak heran juga kalau Yakub mungkin akan menjadi seorang yang pintar memasak. Ketika Ishak sudah tua dan matanya mulai kabur sehingga tidak dapat melihat, dicatatkan di dalam ayat yang pertama, ia memanggil Esau anaknya yang sulung dan berkata kepadanya, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan aku akan meninggal. Maka sekarang, ambillah tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah seekor binatang untukku. Olahlah makanan yang enak dan bawa kemari supaya aku makan, maka aku akan memberkati engkau sebelum aku mati." Mendengar hal ini, betapa gembira dan bersemangatnya Esau. Tidak tunggu waktu lama, dia pergi segera ke padang. Namun tidak disangka, Ribka istrinya ada di sana dan mendengarkan perkataan suaminya Ishak. Maka ia pergi kepada Yakub dan memberitahu Yakub apa yang terjadi. Ia meminta Yakub pergi mengambil 2 ekor anak kambing peliharaan mereka, dan Ribka akan mengolahnya menjadi makanan kesukaan Ishak. Tujuannya adalah supaya Yakublah yang mendapatkan berkat dari Ishak. Lalu apa respon Yakub? Yakub adalah seorang yang pintar. Dia menjawab ibunya, "Ibu, Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan kulitku licin. Kalau ayah nanti meraba aku, ia akan marah karena ia tahu aku menipunya. Dan kalau sampai itu terjadi, bukan berkat yang aku dapat, melainkan kutuk, ibu." Tetapi Ribka meyakinkan Yakub, "Sudahlah, dengarkan saja perkataan mama. Mama yang akan menanggung kutuk itu." Para pendengar yang terkasih, bukankah ini seperti sebuah kisah di sinetron begitu ya? Ada persekongkolan terjadi antara ibu dan anak versus ayah dan anak. Apa yang terjadi sebenarnya dengan keluarga Ishak? Saya akan melanjutkan di ayat yang ke-14. Yakub melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Setelah makanan selesai diolah, Ribka mengambil pakaian Esau dan mengambil kulit anak kambing, dipalutkannya ke leher dan kedua tangannya. Lalu disuruhnyalah Yakub pergi menemui Ishak. Maka Yakub masuk ke dalam kemah bapaknya. Namun Ishak bertanya, "Siapakah engkau?"
Yakub dengan cepat berkata, "Saya Esau, anakmu yang sulung. Aku telah melakukan apa yang bapa katakan kepadaku. Ayo bangunlah, duduk dan makan daging masakanku agar bapa memberkati aku." Ishak heran betapa cepat Esau mendapatkan buruannya. Ia pun bangun dan menyuruh Yakub mendekat. Ia mau merabanya untuk memastikan bahwa ia adalah Esau. Ia terheran dan Ishak berkata, "Kalau suara, suara Yakub, tapi tangan, tangan Esau." Para pendengar yang terkasih, Yakub bisa saja memakai baju Esau, bisa saja menempelkan bulu di kulitnya, tetapi ia tidak bisa mengubah suaranya menjadi Esau kakaknya. Maka bertanyalah Ishak sekali lagi, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Singkat cerita, Ishak menikmati makan nenek enak dari Yakub, dan setelahnya itu ia memberkati Yakub. Demikian di ayat yang ke-27 sampai 29. "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikian berkat dari Ishak diterima oleh Yakub. Dan baru saja Yakub keluar dari kemah bapaknya, pulanglah Esau, anaknya yang sulung, membawa daging buruan, mengolahnya menjadi masakan yang enak, dan datang kepada bapaknya untuk meminta berkat. Betapa terkejutnya Ishak, dan dengan suara nyaring dia berkata, "Siapakah gerangan dia yang membawa binatang itu kepadaku? Aku telah makan semuanya dan memberkati dia sebelum engkau datang, dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati." Esau yang mendengar bahwa berkatnya sudah dirampas oleh adiknya Yakub, dicatatkan dia menangis meraung-raung dengan suara keras dan merengek meminta sisa berkat dari bapanya. Hatinya begitu sedih, begitu pedih, begitu marah karena ia tidak mendapatkan berkat itu, dan dia merasa ditipu Yakub dua kali, hak kesulungan dan berkat. Maka berkatalah Esau kepada bapanya, "Bapa, aku juga mau mendapat berkat. Apakah bapa tidak memiliki berkat lain untukku?" Maka demikian jawab Ishak kepada Esau, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Para pendengar yang terkasih, kondisi keluarga Ishak hancur. Tidak ada shalom, tidak ada kedamaian. Esau begitu benci dan dia menyimpan dendam kepada adiknya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi adiknya jika ayahnya telah meninggal. Izinkan saya bertanya, siapakah yang berdosa dalam keluarga Ishak ini? Siapakah yang telah berbuat jahat dan tidak taat kepada Tuhan? Apakah Ishak, Ribka, Esau, atau Yakub? Jawabnya adalah semuanya. Mari kita lihat ke peristiwa sebelumnya. Ketika saat itu Ishak menikah dengan Ribka dan Ribka ternyata mandul dan tidak bisa mengandung. Tetapi Ishak berdoa kepada Tuhan dan akhirnya ketika Ribka mengandung, karena Tuhan mengabulkan doa Ishak, dituliskan di dalam Kejadian pasal 25 ayat 23 demikian, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak dan Ribka sebagai orang tua, mereka mendengar dan mereka tahu apa rencana Tuhan bagi kedua anaknya, yaitu anak yang bungsu akan menjadi tuan dan anak yang sulung akan menjadi hamba. Tetapi karena Ishak senang makan daging buruan dan Esau adalah anak kesayangannya, maka ia memilih ingin memberkati Esau dan melupakan perkataan Tuhan. Ribka sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, ia tahu, dia dengar perkataan Tuhan, tetapi ia tidak mengingatkan suaminya. Malah dia merancang sebuah skenario untuk mewujudkan perintah Tuhan itu dengan caranya sendiri. Lalu bagaimana dengan Esau?
apa yang dilakukannya? Dari awal, dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia memandang rendah hak kesulungan demi memuaskan nafsunya. Dia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk bubur kacang merah. Dan Yakub? Yakub mungkin sudah tahu dari ibunya tentang apa rencana Tuhan baginya. Tetapi ia tidak sabar. Ia tidak menunggu waktunya Tuhan. Ia berusaha mendapatkan berkat itu dengan caranya sendiri. Ia beli hak kesulungan Esau. Dia menipu ayahnya Ishak. Yakub tidak sabar menanti cara Tuhan. Dan Yakub tidak paham bahwa berkat sesungguhnya itu, sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri. Dan Yakub ingin cepat-cepat mendapatkan berkat. Namun akhirnya cara yang dipakai oleh Yakub adalah cara yang jahat. Dan ia harus pergi jauh dari rumahnya karena takut kepada Esau. Para pendengar yang terkasih, saat ini saya rindu mengajak kita semua sekali lagi untuk tetap sabar dan percaya akan janji Tuhan. Walaupun kita tahu kondisi saat ini berjalan sulit dan sangat tidak ideal, sangat tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan mungkin di saat-saat seperti ini, di antara kita juga ada yang mungkin sedang berkonflik di dalam keluarga. Ada yang sedang merasa kecewa, ada yang merasa putus asa, ada yang bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin di antara kita juga ada yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan sudah banyak berdoa, namun belum sembuh-sembuh. Atau mungkin di antara kita juga ada yang menderita. Kita sedang mencari pekerjaan, dan kita menjadi stres saat pekerjaan itu belum juga kita dapatkan. Atau mungkinkah ada di antara kita sudah bosan, sudah tidak sabar menanti. Mungkin ada juga yang saat ini sedang berbeban berat dan mulai melupakan Tuhan. Mulai tidak semangat lagi untuk ibadah. Mulai tidak semangat lagi untuk berdoa dan baca Alkitab. Sebab rasanya apa yang kita lakukan, Tuhan gak peduli. Kenapa Tuhan gak melakukan sesuatu? Rasanya Tuhan kok begitu jauh dan sulit dimengerti. Yakub, Yakub, mengapa engkau tidak sabar menanti janjinya Tuhan? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia tidak pernah gagal. Apa janji Tuhan? Ia berjanji dia akan memberikan kelegaan bagi yang datang kepadanya. Ia berjanji ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Ia berjanji bahwa ia adalah seorang gembala yang baik, dan dia telah memberikan nyawanya bagi kita, dan dia akan selalu mengasihi kita. Dia berjanji pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita tidak akan menderita selamanya, karena akan ada mahkota kehidupan yang kita terima jika kita taat dan percaya sampai akhir. Tuhan berjanji bahwa perjuangan kita untuk hidup di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, semuanya itu gak akan sia-sia. Ia berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan masih ada begitu banyak janji-janji yang boleh kita temukan di dalam firman Tuhan. Dan itu semua akan digenapi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, masihkah kita sabar? Masihkah kita tetap berharap di dalam iman kita? Masihkah kita tetap berjuang, ayo bersemangat membaca firman Tuhan, berdoa? Masihkah kita tetap bergantung kepada Tuhan Yesus, Sang Raja kita? Saya ingin menutup renungan dengan sebuah ayat untuk menjadi ingat-ingatan kita. Mungkin menjadi hafalan kita untuk hari ini dan seterusnya, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari di dalam kondisi sulit ini, kita terus berpegang pada pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah gagal. Dia adalah Tuhan yang berjanji dan akan menggenapinya. Mari kita sabar di dalam kesesakan kita. Dan di dalam kesabaran kita itu, mari kita terus bertekun di dalam doa. Sekali lagi saya akan bacakan sambil kita menghafalnya, mengingatnya. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan
bertekunlah di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Saat ini, saya rindu para pendengar yang terkasih dimanapun kau berada. Mungkin Anda boleh berhenti sejenak dari aktivitas Anda dan ambil waktu 2-3 menit untuk merenungkan. Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang dalam kesulitan. Anda sedang dalam kesesakan. Anda sedang dalam kondisi yang begitu tidak nyaman. Biarlah ambil waktu ini berbicaralah kepada Tuhan. Ingatlah akan janji Tuhan. Ingatlah karya Tuhan akan dalam hidupmu. Tuhan terus bekerja. Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan mempedulikan setiap kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami memiliki Bapa seperti Engkau. Kau adalah Bapa yang merancangkan segala sesuatunya. Sungguh amat baik. Kau adalah Allah yang merancangkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, Kau tahu saat ini banyak dari anak-anakmu, banyak dari para pendengar saat ini juga sedang mengalami kondisi kesulitan. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin juga ada yang sedang dirundung oleh masalah, mungkin juga ada yang mengalami banyak hal di dalam keluarga, dalam hal ekonomi. Tuhan, Engkau adalah Allah yang turut merasakan setiap kelemahan kami. Kau adalah Allah yang tahu setiap hati dan pikiran kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, ajar kami untuk kami sabar di dalam setiap kesesakan. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap di dalam Tuhan. Dan ajar kami terus bertekun di dalam doa. Terus tiap-tiap hari kami rindu berbicara kepada Tuhan. Kami rindu semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kami boleh tahu isi hati Tuhan. Dan kami bukan melakukan segala cara dengan cara kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami masih boleh bernafas, kami boleh boleh makan dan minum. Kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Kami masih boleh merasakan ada banyak orang-orang di sekitar kami yang mendoakan kami, yang mendukung kami. Biarlah hidup ini ya Tuhan, kami mau pakai di dalam kami sabar menanti janji Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala Agung kami bersyukur dan berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila para pendengar memilih tanggapan atau pertanyaan atau permohonan doa ataupun bahkan pergumulan hidup yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Feni mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati para pendengar sekalian. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.